0: Abra Japan yang 57 Alexa Sierra Kilo Fox Victor Zulu.
1: Japan yang 57 Alexa Sierra Kilo Fox Victor Zulu.
0: Alexa Fox Japan yang 57.